Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

hari ini, dan buat kalian semua mungkin hari ini banyak schedule gitu ya, ingin potong hewan kurban lagi. Mungkin kemarin gak sempat di daerah kalian ya, ada beberapa katanya kan di hari raya Idul Adha tuh hari pertama biasanya belum, kalau di daerahnya tradisinya gak langsung potong hewan kurban, biasanya besoknya gitu. Nah ini memang ada beberapa daerah yang hari ini baru potong hewan kurban. Mungkin banyak kendala kayak kesepakatan bersama gitu ya di RT-nya gitu. Kayak, ah kalau hari pertama kayaknya kita silaturahmi dulu deh sama keluarga-keluarga, saudara-saudara, tetangga gitu ya, baru besoknya potong hewan kurban.

di rumah gitu ya, di RT, di masjid biasanya, baru potong hewan kurban hari kedua gitu. Seru juga gitu kalau misalnya ada yang memang tradisi di hari kedua potong hewan kurban. Menarik ya. Tapi memang paling afdol memang di hari pertama sih gitu ya. Ada di beberapa tempat yang mungkin, ya tempat lo mungkin yang hewan kurbannya banyak gitu ya. Ada sapi, kambing, domba gitu. Ada juga mungkin beberapa tempat yang ya minim, mungkin cuma ada beberapa doang gitu ya. Udah, kita tidak tidak penting berapa jumlahnya, yang penting barokahnya, asik gitu, biar bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Dan juga memang kumpul-kumpulnya gitu ya. Biasanya itu kalau di pemotongan, di tempat pemotongan hewan kurban gitu ya, yang paling ramai itu anak-anak tuh, bocil-bocil. Kadang-kadang gue agak sebel juga tuh, agak ngerecokin tuh mereka. Kalau orang-orang tua kan lagi pengen nyembeli, ya anak-anak agak ngejauh, agak ngejauh. Tapi ini malah diusir, makin penasaran tuh bocil-bocil biasanya. Udah diusir, makin ngedeket. Ya kan bahaya gitu ya, takutnya hewannya berontak gitu kan, terus ngejer gitu takutnya. Wah, jadi memang ini memang harus tetap hati-hati lah untuk orang tua ya, anak-anaknya harus dipantau. Kadang-kadang di kemarin di beberapa tempat juga di media sosial rame, ada yang hewan kurbannya lepas gitu ya, ngejer. Nah, ini belum terkompilasi nih. Biasanya di H+3 nih biasanya kompilasi dari hewan-hewan kurban melarikan diri. Ada juga kemarin yang lucu, bocil tanpa pantauan orang dewasa tiba-tiba dia sudah ada naik di atas kambing, dijadiin kuda-kudaan. Luar biasa bocah-bocah yang kayak gitu ya. Tapi memang bocah-bocah random ketika Idul Adha memang rame ya. Tapi sampai hari ini sih belum lihat ya yang kompilasi hewan-hewan kurban melarikan diri. Biasanya tuh yang kerepotan tuh sapi ya kalau udah melarikan diri. Buset memang. Cara merubuhkannya aja itu butuh berapa orang kan? Itu cuma diam di tempat gitu. Merubuhkannya sulit, apalagi kalau yang udah kabur. Gua enggak kebayang itu ngejernya gimana ya? Ngejar hewan ngejar sapi gitu, kabur, apalagi udah sampai lari ke tengah-tengah kota. Masuk ke pemukiman. Luar biasa, agak serem sih. Sapi, apalagi kalau sapinya yang tanduknya besar gitu ya. Apalagi sapi-sapi yang sapi apa ya, yang bentuknya kayak banteng gitu ya. Sapi babon kali ya. Itu gue kebayang sih merubuhkannya seperti apa. Orang sapi di tempat gue yang sapinya mungkin ya gak segede sapi babon gitu ya, ngerubuhinnya kayak apa ya, kayak suara benda berat jatuh gitu, berbuk. Apalagi sapi yang kayak, nah kayak sapi-sapi yang punyanya Irfan Hakim gitu kan ya, sapi yang disumbangin sama Raffi Ahmad itu kan gede-gede banget, kayak banteng bukan kayak sapi. Kebayang tuh dagingnya, waduh, bisa dinikmati orang banyak tuh ya. Ya udah, kalau gitu teman Pro 2, di hari raya Idul Adha kedua ini, hari kedua ini ya, mungkin juga ada lagi tradisi yang biasanya masak-masaknya baru di hari kedua. Karena kan nunggu limpahan daging gitu ya, dari RT, dari saudara, dari beberapa tempat gitu ya. Dilimpahkannya baru hari kemarin dan baru sempat masak hari ini. Ya udah, silakan masak. Silakan membuat menu khas Idul Adha di rumah masing-masing. Ya, atau mungkin juga ada yang sudah jadi masakannya, tinggal menikmati makanannya bersama keluarga. Selamat menikmati. Sambil dengerin Pro FM tentunya, dan juga lagu-lagu udah gue siapin untuk menemani kalian makan rendang atau mungkin juga makan opor ayam di pagi hari ini ya. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Mana sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
2: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
1: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
3: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
1: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola

0: menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. 95
2: FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Iko, air lautnya naik ya. Ih, Iko, airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku gak tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu, RRI banyak lampu.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan, pada

0: to take this. Hang on, what's going on here?
1: There you go.
0: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun.
0: Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 2,5 FM. Kodua RRI Bandar Lampung.

0: tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

95,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang kali ini ya, kalian bakal ditemani sama Liza ya, cuman di santai siang.

0: Hey teman berdua, di siang kali ini ya, di mana kita lagi suasana Idul Adha ya. Pastinya berita-berita yang bakal gue bacain adalah berita tentang Idul Adha ya, yang gak jauh-jauh sih sebenarnya ya. Jadi topik yang bakal gue bahas adalah tentang yang pertama nih, tiket kereta api ludes terjual selama libur panjang Idul Adha. Wow, siapa nih yang udah ngambil tiket atau mungkin udah berangkat ya. Terus yang kedua ada bagian kesehatan, yaitu daging kurban sebaiknya tak dibungkus plastik hitam. Kenapa nih ya, ntar kita cari tahu sama-sama. Dan yang terakhir dari bagian olahraga ya, klub Super League ramai ganti pelatih usai musim berakhir. Wow. Dan semuanya bakal gua bacain cuma di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya, gak santai banget ya, karena di hari ini kita gua gak tahu ya di tempat lain, tapi mungkin di beberapa daerah di sekitar rumah gua lah udah mulai memotong-motong ya daging-daging kurban ya, buat teman-teman yang mungkin lagi menunggu nih kapan ya kira-kira bisa ngambil dagingnya gitu, udah megang kuponnya, sabar. Atau mungkin udah ada yang bisa ngambil ya, atau mungkin ada berpartisipasi nih buat motong kurbannya ya sambil dengerin kita gitu ya. Ya pokoknya tetap semangat di hari yang amat cerah hari ini ya teman berdua. Jangan lupa pakai sunscreen gitu ya, buat teman yang mungkin mau keluar rumah gitu, jangan lupa pakai sunscreen. Jangan lupa bawa minum ya yang banyak, karena seperti biasa kita ketemu sama El Nino Godzilla ini ya. Jadi walaupun lagi di hari raya, kita harus tetap menjaga kesehatan kulit kita ya, terus juga harus menjaga mentalitas kita ya, supaya tetap bahagia gak sih teman berdua. Nah gimana sih caranya? Ya udah, caranya adalah dengan cara merequest lagu ke kita. Udah halus belum juga ya, buat teman-teman yang mungkin mau request lagu gitu ya, mau denger lagu apapun ya, boleh nih langsung aja di WhatsApp kita di 081 79 925 925, ataupun juga bisa lewat Instagram kita di @prodobedel, semuanya tanpa Prodo bakal gue bacain. Oke, okay?

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibalik.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tim sama Liza ya di Santai Siang nomor 2. Dan udah ada request yang masuk dari 0895 7290. Sekian. Halo Kak, boleh dong request lagunya Aespa yang Whole Different Animal. Oke, bakal dibenerin ya. Dan buat teman-teman Pro 2 juga yang kalau misalnya mau request lagu, inget ya, kalian boleh banget request. Langsung aja kirim di 0817992525 ya, itu WhatsApp. Dan juga lewat Instagram juga boleh, di @prodobdl. Semuanya teman Pro 2 bakal gue bacain, oke? Okay?
1: Devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, nun teeth, she's a whole different animal. Bloody on the hit, to dig it, jumping on metal, why you tryna glitch? Pitiful scout me, whole different animal.
2: She a whole different animal, different animal, all different animal.

Iya, nomor 2, dapur menyala, masak rawon spesial. Long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon

0: hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini mulai berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya melaju lebih terang.
1: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
2: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
1: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: What's the tape there? Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Wah, enak loh rotinya.
1: Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini, apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
0: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
0: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Yah, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Sharafa Wad-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Ladhi Wa'adtah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Siapa coba? Dari Arctic Monkeys ya. There would better be a mirror ball ya. Ya, inilah lagunya. Ya, kita putarin cuma buat kamu nomor 2. Dan masih bareng sama Liza nomor 2 di santai siang kali ini. Di mana kita masih menunggu enggak sih? Kapan ya datang daging kurbannya, karena gua jujur udah gak bisa menunggu lagi buat makan rendang ya, atau makan daging asap. Nah, kalau sendiri sukanya makan apa nih kalau misalnya dapat daging Idul Adha ya? Kalau kalian lebih suka dapat daging sapi atau daging kambing ya? Tapi sabar, hidung gue agak gak enak ya. Jadi buat teman berdua ya, misal kalau misalnya kalian lagi menunggu banget nih makan daging, mungkin ya ada yang harus diingatkan gitu ya, karena nggak boleh berlebihan dalam mengonsumsi daging kurban ya, karena dari menurut ahli gizi masyarakat yaitu Dr. Tan Chot Yen ya, menurutnya daging itu tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh, namun konsumsi yang berlebihan tanpa pola makan seimbang justru dapat menimbulkan masalah kesehatan. Nah gitu, jadi

harus menerapkan pola makan seimbang ya teman berdua dengan komposisinya sederhana gitu. Jadi harus dibarengi dengan sayur dan juga buah gitu ya, jangan kebanyakan gitu. Jadi tetap walaupun kalian dapat daging kurban gitu ya, kalau bisa dibarengin sama sayur gitu kan, sama buah pisang gitu kan, karena takutnya nanti kalian bakal tidak terkontrol gitu ya konsumsinya gitu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

santai siang ya teman Pro2. Gimana hari Senin? Senin sih. Hari apa hari Kamis? Ya Allah, bang, hari Kamisnya ya. Di mana mungkin teman-teman lagi nungguin daging kurban ya kan? Ya mungkin mau diapain sih dagingnya ya kan? Ada yang mungkin mau direndang gitu kan, daging asap ataupun di sate gitu ya. Karena jujur gue selalu dapetnya daging sapi. Karena kalau makan daging kambing alot. Atau mungkin gue gak bisa masaknya kali ya. Dan ya udahlah ya, daripada kita basa-basi terus ngomongin soal daging, ya kita ngomongin soal olahraga dulu ya. Karena ternyata teman-teman berdua klub Super League sampai ganti pelatih usai musim berakhir. Wow, kenapa sih ya? Jadi sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025 sampai 2026 resmi berakhir ya. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung gitu ya. Terus Persija Jakarta dan Borneo FC. Ya, jadi dari pengamat sepak bola Daniel Siahaan menilai kalau ada perubahan dilakukan demi target lebih tinggi untuk musim depan ya. Dia juga menyebut kalau manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar ya. Jadi mari kita doain aja nih ya buat Persija, buat Persib Bandung semuanya, semoga aman jaya ya.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: ATM-nya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula, seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Iya, tahun berdua dapur menyala, masak rawon spesial. Long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini mulai berlaku dari tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2006 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini, aktivitas di rumah makin lancar. Mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Mei Laju Lebih Terang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: guys.
1: Iko, air lautnya naik ya? Iko, airnya naik.
2: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku jatuh lagi. Lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Tapi aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produk RRI Bandar Lampung.

0: see if you would touch me.
1: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

nomor 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa nomor 2 udah waktunya Liza untuk pamit. Dan temen kalinya dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore. Dan dari kita dari Liza, Let's Defy, cari inspirasi Rebellionist only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah tetap di darah. And now bye, teman Pro 2.

Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lucas.

Pengurus Provinsi Federasi Triathlon Indonesia atau Pemprov FTI Lampung secara resmi memaparkan rangkaian agenda besar mereka di tahun 2026. Ketua Pemprov FTI Lampung, Azri Ayu Nabilah, menjelaskan sebagai langkah awal, FTI Lampung akan menggulirkan program Triathlon Coaching License atau lisensi pelatih tingkat daerah pada tanggal 18-19 Juni 2026. Dan menurutnya program ini dinilai sebagai fondasi krusial untuk melahirkan pelatih-pelatih berkualitas tinggi di tingkat lokal yang siap mendongkrak kemampuan para atlet daerah. Masuki bulan Agustus 2026, atmosfer kompetisi akan dipanaskan lewat gelaran kejuaraan daerah atau Kejurda Aquathlon 2026 sebagai ajang penjaringan bibit atlet potensial. Selanjutnya pada bulan Oktober 2026 akan digelar Triathlon Technical Official National License demi melahirkan perangkat pertandingan profesional. Lebih lanjut, dosen Prodi Rekayasa Keolahragaan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menegaskan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan program kerja ini adalah gelaran Akbar Krakatau Triathlon Series 2026 yang akan berlangsung di tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2026. Mengusung semangat sport tourism, ajang ini dirancang bukan sekedar sebagai kompetisi olahraga biasa, melainkan juga sebagai instrumen promosi pariwisata yang mengandalkan keindahan pesisir Lampung yang ikonik.

PT Hutama Karya mencatat peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila 2026. Pelaksanaan tugas atau PLT IFP Sekretaris Perusahaan Hamdani mengatakan berdasarkan data trafik harian hingga pada tanggal 26 Mei 2026, total kendaraan yang melintas di ruas tol operasional mencapai 135.262 kendaraan atau meningkat 44,32% dari kondisi normal. Dan salah satu ruas yang mengalami peningkatan lalu lintas yakni adalah tol Terbanggi Besar Kayu Agung, yaitu adalah tol TPK Lampung. Dan pada periode tersebut ruas tol ini dilintasi sebanyak 15.073 kendaraan atau naik 22,22% dibandingkan volume lalu lintas normal. Dan beliau mengatakan peningkatan trafik terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat untuk perjalanan antar kota maupun menuju kawasan wisata selama masa libur panjang. Dan menurutnya Hutama Karya terus memastikan kesiapan layanan operasional di seluruh ruas JTTS guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu Hutama Karya juga mengimbau para pengguna jalan tol untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan kondisi kendaraan layak jalan, pengemudi dalam kondisi prima, serta saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki tol.

0: Demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Untuk informasi menarik pilihan Pro 2 lainnya, bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibril Kas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

92.2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Produer. Gibu Lukas, nemenin kamu di sore hari ini sampai dengan jam 5. So pastiin, keep on tuning di Produer.

0: Selamat sore teman Pro 2, Gibu Kas nemenin kamu semua di sore ceria hari ini. Dan pastinya bakalan ngebahas banyak hal gitu ya teman Pro 2 dari Barcelona nih, yang dikabarkan capai kesepakatan transfer Anthony Gordon dari Newcastle dengan harga 1,2 triliun rupiah. Ya kalau pound sterling atau euro kayaknya udah kebanyakan gitu ya. Itu udah disesuaikan dengan dolar ke rupiah gak ya? Oke, anyway, ngomongin tentang comeback teman Pro 2 Little Mix nih, katanya nih bakalan comeback ya. Dikabarkan akan reuni lah, bukan comeback lah, bisa dibilang reuni lah ya. Tapi hanya dengan tiga anggota. Terus juga ada lagi dari masih dari dunia showbiz teman Pro 2, nanti kita bakal ngomongin tentang Java Jazz Festival 2026 yang line up-nya udah udah diumumin gitu ya, dan harga tiketnya juga ada diumumin. Selengkapnya kau bisa dengerin sore ceria di Pro 2 RRI Demen Lampung, teman terbaik kamu.
1: It's time to sore ceria.
0: Yes, masih libur lagi. Iya enggak sih? Gue kadang-kadang gue tuh nggak tahu ya libur itu kapan gitu. Ya namanya juga pekerja media gitu ya, dan atau mungkin ada beberapa teman Pro 2 juga yang merasakan gitu ya bahwa di profesinya itu tidak ada hari libur gitu, yang ada hari libur apa kita libur ini libur operasional aja ya nggak sih. Tapi gak masalah ya. Ya setidaknya di sore hari ini gue ada kesempatan untuk nemenin teman Pro 2 semua. It's pleasure untuk gue bisa nemenin sore hari lo di hari libur ini. Kayaknya menyenangkan banget ya dapat long weekend setelah kemarin kurban gitu ya, Idul Adha. Sekarang cuti bersamanya, terus hari Jumat itu hari kejepit nasional sih, tapi ya bisa-bisa aja lah ya. Atau mungkin ada libur bahkan hari Jumat, gue juga gak tahu gitu ya. Terus Sabtu Minggu, ih menyenangkan banget ya untuk mengakhiri bulan Mei ini. Siap-siap menuju bulan Juni teman Pro 2 ya. Which means udah bakalan berada di tengah-tengah tahun kalau misalnya kita ngomongin tentang Juni, karena di bulan 6. Dan ternyata kita sudah melangkah sampai sejauh ini gitu ya. Jadi ya tolong, mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang mulai ngerasa bahwa hari-hari berjalan cepat gitu ya. Jadi tolong disadari, mungkin lo justru malah kecepetan jalannya gitu ya. Enjoy your day pokoknya di setiap harinya. Jangan sampai kelewatan detail-detail yang terjadi di dalam hidup lo perharinya gitu, asik. Termasuk juga hari ini ya. Make the most of it, teman Pro 2. Cherish the moment juga. Barengan Gabriel Lucas pastinya yang bakalan nemenin segala aktivitas lo. Mungkin sekarang lagi ada di jalan, atau mungkin udah mau menuju perjalanan untuk vakansi, liburan gitu ya. Atau ke destinasi-destinasi wisata. Seru banget sih ya. Pokoknya Lucas temenin di sore hari ini. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 RRI Demen Lampung, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: RRI, teman terbaik kamu.

Enggak, bentar. Ketika lu punya satu hubungan sama seseorang, tapi berantemnya 2000 kali itu masih di kondisi sehat atau enggak sih? Tapi 2000 kali untuk punya perdebatan mungkin aja sih sebenarnya, kalau misalnya waktunya juga, waktu atau lama hubungannya juga memang apa ya, panjang gitu ya. Tapi kalau cuman seminggu udah 2000 kali tuh kayaknya jangan gitu ya. Bahkan temenan pun jangan deh. Jangan gitu ya, 2000 kali berdebat dalam seminggu jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin let's say 8 hingga 10 tahun 2000 kali itu make sense banget ya gak sih? Kayak semuanya itu memang tergantung sama masanya teman Pro 2. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang ya iya. Ini juga yang mungkin lagi dicari nih sama Barcelona teman Pro 2. Karena mungkin masanya memang apa ya, mereka kemarin maksudnya beberapa minggu yang lalu itu memastikan diri sebagai juara dari Liga Spanyol gitu ya. Sorry untuk fans-fans Real Madrid dan juga Atletico Madrid mungkin kalau ada gitu ya. Tapi memang itu faktanya gitu ya. Dan mungkin inilah masa mereka untuk menambah lagi kekuatannya untuk mengarungi musim ke depan teman Pro 2. Karena baru-baru ini klub raksasa asal Spanyol yaitu Barcelona dikabarkan udah mencapai kesepakatan penuh dengan Newcastle United untuk mendatangkan pemain sayap asal Inggris, Anthony Gordon, pada bursa transfer musim panas ini. Bahkan si Fabrizio Romano aja udah bilang gitu ya, here we go, ya kan? Tiga kata yang memang udah identik banget gitu. Sama ke 99%-an transfer itu bakal terjadi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan agenda medis nih bakalan menjadi langkah krusial sebelum akhirnya sang pemain merampungkan seluruh dokumen kepindahannya ke Camp Nou teman Pro 2. Dan laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa manajemen Newcastle United sepakat melepas Gordon ke Barcelona dengan nilai transfer 70 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah sebagai biaya tetap. Nah, nilai ini masih berpotensi melonjak karena kita juga enggak tahu nih nilai tukar rupiah terhadap euro. Maksudnya nilai ini masih berpotensi melonjak karena adanya klausul bonus tambahan di atas 10 juta euro gitu ya, berdasarkan performa si Anthony Gordon nantinya teman Pro 2. Dan Barcelona ini memang bukan satu-satunya klub yang kayaknya pengen banget gitu ya sama Anthony Gordon. Sebenarnya sebelumnya itu ada Bayern Munchen, terus juga Chelsea itu sempat dikabarkan lagi memantau situasi sang pemain untuk membawanya ke St. James Park pada musim panas nanti gitu. Nah, tapi pergerakan klub asal Katalunya nih yang memang lebih agresif gitu ya, Barcelona nih yang lebih agresif. Bahkan direktur olahraganya Barcelona, Deco Bangunan. Ini turun langsung melakukan pembicaraan personal dengan agen Gordon dalam kunjungan dinasnya ke Inggris beberapa waktu lalu. Ih, ternyata direktur olahraga Barcelona ada kunjungan dinas ya. Kira-kira ngecek sampai ke Paris, ke Prancis gak ya? Ya siapa tahu kayak mau transfer Dembele ya kan ke Paris gitu. Atau transfer siapa yang pemain-pemain Prancis kan gak tahu juga gitu ya. Nah, kenapa Barcelona ini pengen banget nih sama Anthony Gordon? Anthony Gordon ini udah mengemas 39 gol dari 152 penampilan di semua ajang. Dan catatan impresif ini juga membuat dia masuk skuad tim nasional Inggris untuk Piala Dunia 2026 nanti. Yang again berlangsung di Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Begitu, dan katanya sih cocok nih kelincahannya Anthony Gordon sama Hansi Flick ya selaku pelatih dari Barcelona. Memang cocok-cocokan sih, ya kan? Sama juga tadi ya, poin pentingnya adalah agresivitas. Kalau misalnya lu pengen banget sama seseorang, ya udah, ya kan, act like you mean it gitu kan. Jangan sampai malu-malu yang justru menguasai lo, asik. Chat aja langsung orangnya.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Masih nemenin kamu, teman Pro 2 yang mungkin lagi kasmaran banget di Pro 2 Reban Lampung. Ada Gilbert Lucas di sore ceria hari ini. Kereta kencan dari Hi-Fi, teman Pro 2. Kira-kira siapa yang mau kamu ajak ke gerbong hati kamu? Pastiin tempat yang terbaik, teman Pro 2. Jangan sampai lu tuh udah menyambut seseorang ke kehadiran lu. Menyambut kehadiran seseorang ke diri lo gitu ya, teman Pro 2. Tapi masih ada orang-orang lama, masih berantakan tempatnya, jangan gitu ya. Tidying up dulu gitu kan, semuanya bersihin dulu gitu kan, rapihin dulu, baru mungkin lo bisa gitu ya menyambut seseorang yang baru. Atau kalau misalnya lo pengen yaudahlah orang yang ngerti-ngerti aja gitu ya, yaudah balikan aja, comeback. Ribet amat gitu ya. Tapi gak apa-apa juga kalau misalnya lo pengen balikan. Cuman itu tadi ya, harus dirapihin dulu, teman Pro 2. Kenapa gue bilang gini? Karena kadang-kadang mungkin hal yang dibutuhin saat lo tuh balik terhadap sesuatu, atau mungkin terhadap satu hubungan, itu adalah lo mempersiapkan kembali gitu ya, untuk melupakan mungkin hal-hal yang menyebalkan di masa lalu gitu ya. Terus cherish the moment, akhirnya bisa dilaksanakan dengan menyenangkan gitu kan. Ingat momen-momen yang menyenangkannya aja gitu, teman Pro 2. Dan ini mungkin lagi diusahin juga nih sama Little Mix ya. As you know, Little Mix kan memang punya banyak banget lagu-lagu yang enak-enak gitu ya, dan pop gitulah, top of the chart juga banyak juga lagu-lagu dari Little Mix. Dan grup musik asal Inggris ini, teman Pro 2, katanya nih bakalan reuni di masa mendatang, tapi cuma dengan 3 anggota. Dan kabar ini dikonfirmasi langsung sama Perry Edwards. Kalau misalnya reuni Little Mix 100% akan terjadi, dan grup tersebut pasti hanya akan kembali dengan 3 anggota. Dan si Perry Edwards nih juga bilang bahkan dia tuh semangat banget gitu ya. Dan mereka selalu chattingan gitu ya, ngirim pesan, terus bercanda kayak, jadi berapa lama lagi nih kita bakalan reuni nih gitu ya. Kita bakalan ngelakuin reuni gak sih gitu. Jadi ya ini hal yang menyenangkan gitu ya. Dan Perry Edwards juga bilang, beri aja gambaran waktunya gitu ya, nanti kita kasih tahu deh kapan kita bakalan comeback lagi gitu. Dan sebelumnya memang Little Mix ini dibentuk dalam ajang pencarian bakat ya, The X Factor UK, di tahun 2011 sebagai grup beranggotakan 4 orang. Ada Perry Edwards, ada Lee Anna Pinnock, ada Jade Trillwell, dan juga ada Jesse Nelson. Dan sebulan setelah grup itu merilis album ke-6 mereka, Confetti, terakhir tuh di tahun 2020 ya, Nelson kemudian keluar dari grup untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Dan untuk kemungkinan seluruh formasi Little Mix kembali bersatu di masa depan, Perry Edwards mengatakan bahwa reuni tersebut pasti hanya bertiga begitu ya. Jesse Nelson juga sempat membahas pengalamannya di Little Mix serta ketegangan yang muncul setelah kepergiannya dari grup, dari serial dokumenter Prime Video berjudul Jesse Nelson Life After Little Mix di awal tahun ini begitu ya. Jadi ya, ya mungkin aja masih ada beberapa konflik yang harus diredam, termasuk juga tadi ya terkait dengan kesehatan mental dan segala macam. Itu memang mungkin ada benarnya juga gitu ya, kalau misalnya nih lu belum bisa melakukan sesuatu atau belum bisa kembali lagi melakukan sesuatu karena personal issues, ya mending selesain itu dulu, ya gak sih? Ya dan nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. So keep on tuning di Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Satu mimpiku yang dibawain ulang sama Angelia Dom dan juga Yofi Widianto, of course ya, living legend, sang maestro gitu teman pro 2. Dan ngomongin tentang Yofi Widianto nih, karya-karyanya mungkin jadi hal yang apa ya, akan terus ada gitu ya di musik Indonesia, bahkan di banyaknya generasi. Setahu gua, Satu Mimpiku itu udah dibawain ulang selain dari The Groove pastinya, aslinya gitu ya, terus juga Audrey Tapi Heru dari GAC, terus juga kayaknya banyak versi deh, dan banyak juga lagu-lagunya Yofi Widianto yang akhirnya dibawain ulang sama musisi-musisi muda. Ini hal yang menarik juga gitu ya untuk ditungguin, kira-kira ada gak nih satu momen dimana Yofi akhirnya menggelar konser, ngegabungin semua orang-orang yang pernah berkolaborasi dan ngebawain karyanya gitu ya, solois-solois ataupun bahkan band gitu ya. Dan pasti tiketnya mahal tuh kalau misalnya ada gitu ya. Dan ngomongin tentang gelaran konser atau mungkin festival gitu ya yang mungkin ditunggu-tunggu ya teman Pro 2, dan bakalan terjadi nih deket-deket ini adalah Java Jazz Festival 2026 ya. Ini bakalan digelar di NICE ya, di Peak 2 Jakarta Utara, tanggal 29 sampai 31 Mei 2026, dan ini bakalan jadi gelaran ke-21 kali dari festival musik jazz terkemuka di Indonesia ini. Nah, hal yang menariknya nih teman Pro 2 dari Java Jazz tahun ini, Java Jazz tahun ini tuh di menggandeng artis-artis yang kayaknya lu bakalan apa ya, bakalan penasaran banget gitu ya untuk dengerin secara langsung. Ada John Batiste, ada Elamai, ada Wave to Earth, dan juga Daniel Caesar sebagai penampil utama dalam special show-nya gitu ya. Ah, seru banget ya. Dan hari pertama Java Jazz Festival 2026 ini dinamakan belasan penyanyi lokal dan juga internasional. John Batiste ini bakalan tampil dalam special show di hari pertama, hari Jumat. Terus juga selain John Batiste, bakalan juga diramaikan ya teman produ di hari pertama ini dengan musisi internasional lainnya gitu ya. Ada Incognito, Lisa Simon Quartet, terus juga ada The Sacred Souls teman produ, ya kan. Terus juga musisi ternama Indonesia kayak Mahalini, Ruth Sahanaya, Ran, Yofi Widianto, ini juga bakalan membuka hari pertama di perhelatan jazz ternama ini teman Prodo. Di hari kedua bakalan ada tampil Wave to Earth dan juga Elamai dalam special show. Dan di hari kedua ini juga bisa jadi kombinasi ya bagi penikmat lagu jazz, indie, dan juga genre modern R&B teman Prodo. Karena di dalamnya di hari kedua ini ada Dave Koz and Friends, Summer Horns, terus ada Citrus Sun ya, terus juga ada Frank McComb, dan juga Al McKay All Stars teman Pro 2. Ini hal-hal yang menarik juga gitu ya, karena Al McKay All Stars ini bakalan membawakan lagu-lagu legendaris dari band soul ternama Earth, Wind and Fire di hari kedua. Nah, selain itu musisi internasional lainnya ada Mike Delvero, Robert Swing, ada Close Counters, ada Camerata Florianopolis, ada juga akan meramaikan hari terakhir di Java Jazz Festival 2026 karena memang penampilannya ditutup oleh Daniel Caesar dalam special show-nya. Ada juga menampilkan musisi terkenal asal Jepang, Nikotan ya. Yeah. Jadi teman Pro 2, tiket Java Jazz 2026 ini masih tersedia ya di laman perjualannya. Bisa lo cek lah gitu ya, kalau gak salah dimulai dari 450 ribu ya untuk kategori 3 gitu. Jadi memang mungkin masih reasonable, affordable gitu ya teman Pro 2 untuk lo akhirnya ngedengerin Daniel Caesar secara langsung ya kan. Nyanyiin Who Knows mungkin, atau mungkin nyanyiin lagu yang satu ini, lagu yang gue personally suka dari albumnya Daniel Caesar, Valentina, featuring Rick Ross. Ini adalah bonus versionnya dari album, gue lupa nama albumnya. Yaudahlah untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: bentar. Ini jangan galau teman Pro 2. Udah ya, jangan sampai lu terbayang-bayang sama masa lalu teman Pro 2 ya. Let's moving forward teman Pro 2 ya. Apalagi di bulan Mei ini teman Pro 2 ada satu program yang kayaknya harus banget nih lu tahu teman Pro 2 dari PLN, supaya aktivitas lu makin nyaman dan juga listrik lu makin andal. PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Sekarang aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Ayo bangkit berdaya, maju bersama PLN, download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya, Mei Laju Lebih Terang.
1: 95 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

kita punya talenta-talenta yang luar biasa banget, entah itu dari musisi yang memang berkarir di lokal ataupun yang berkarir di luar gitu ya. Dan kayaknya bakalan susah untuk nentuin siapa sih kira-kira musisi yang apa ya, yang banyak banget gitu pendengarnya di Indonesia gitu. Bisa jadi musisi yang udah mulai start karirnya dari zaman dulu, atau mungkin musisi-musisi baru gitu ya teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang menarik kalau ngomongin tentang musisi yang sering banget diputar lagunya di salah satu negara, karena itu kan representasi ya. Kalau misalnya lu sempat lihat gitu ya data dari Spotify, di Indonesia sendiri itu 10 teratas musisi-musisi yang sering didengar di Indonesia, yang punya listening activity-nya banyak, itu ya musisi-musisi Indonesia gitu. Sedangkan compared to negara-negara Asia Tenggara lain gitu ya, paling cuma Filipina gitu yang seperti kita gitu ya, bahwa musisi-musisi lokalnya sendiri gitu ya, itu merajai merajai negaranya sendiri gitu. Dan ini juga terjadi sebenarnya di Inggris teman Pro 2, karena penyanyi dan sekaligus penulis lagu asal Inggris Ed Sheeran sekarang menduduki posisi puncak sebagai artis paling banyak diputar di Inggris sepanjang 2025. Data ini dirilis oleh lembaga lisensi musik PPL yang menunjukkan bahwa lagu-lagu Ed Sheeran itu mendominasi pemutaran di radio, televisi, dan juga ruang publik di seluruh Inggris selama setahun terakhir. Meskipun dari tahun 2023-an gitu ya, Ed Sheeran sempat tuh ngalamin banyak yang jadi kayak bosan mungkin dengerin lagu dia gitu kan, akhirnya jadi backlash juga gitu untuk Ed Sheeran. Tapi akhirnya pencapaian ini menjadi kali ke-8 dalam 11 tahun terakhir Ed Sheeran menempati posisi nomor 1 dalam daftar tahunan itu. Dan dia itu pertama kali memuncaki chart PPL di tahun 2015 ya. Dan kita tahu sendiri apa yang terjadi di 2015, karena dia rilis one of the best album gitu ya he ever produced, itu adalah Multiply atau X gitu ya. Dan 2017 juga konsisten gitu ya, bertahan di 3 besar artis paling banyak diputar di Inggris begitu. Ed Sheeran tuh diputar rata-rata nih ya, itu sebanyak 574 kali per hari sepanjang perjalanan karirnya selama 15 tahun, gokil ya. Dan dua lagunya itu berhasil masuk daftar 10 lagu paling banyak diputar tahun ini, yaitu adalah Sapphire dan juga Azizam, itu di posisi ke-9. Nah, Ed Sheeran nih, atas hal ini Ed Sheeran itu menyampaikan rasa terima kasih kepada para penyiar, venue, dan juga pendengarnya gitu ya. Dan di daftar artis paling banyak diputar, Taylor Swift kembali menempati posisi kedua untuk tahun ketiga berturut-turut. Dan Dua Lipa yang sebelumnya berada di posisi puncak harus turun ke peringkat ketiga. Ketiga nama ini memang konsisten ya, menguasain 3 besar chart selama periode terakhir. Ada juga nama-nama lainnya, Calvin Harris, David Guetta, Coldplay, Elton John, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, dan juga Lady Gaga gitu. Jadi kayaknya menarik ya kalau misalnya ada pembukuan gak tuh bernama ada pencatatan gitu ya terkait dengan hal ini gitu ya, bahwa radio play terus juga bahkan musik yang di play di stasiun-stasiun gitu atau di open public itu juga dicatat gitu. Kira-kira siapa yang bakalan menang di Indonesia?

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Dewa Sekarang from Elephant Kind Plan di Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu. Dan waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di sore hari ini. Abis ini bakal ditemenin sama DJ Nora dan juga DJ Nathan di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Terakhir Lukas, Lazy Fight, Share and Express, Show Windowness, All with Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRD Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: galang seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 RI Bangka Lampung.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 101,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik, kamu.
1: Yes, teman Pro 2, halo Naura.
0: Halo Nathan, oke. Jadi sore kali ini kalian bakal ditemenin sama DJ Naura dan juga DJ Nathan.
1: Sampai jam 7 malam nanti sambil bahas seputar musik and movie. Cuma di sore ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: Kedua, selamat hari Kamis, selamat dari Natana dan juga Naura hari ini ya. Menemani kamu sampai jam
1: 7 malam nanti.
0: Betul, seperti biasa hari Kamis cerah ini cocok banget ya bahasnya ya, musik and movie. Beneran semangat-semangatnya.
1: Betul, apalagi ini libur ya teman Produa.
0: Bener, selamat berlibur ya teman Produa.
1: Tapi besok masuk lagi nih.
0: Bener, aduh tapi tenang aja teman Produa, walaupun besok masuk gue dan Naura juga bakal bawain info-info yang bikin seneng ya.
1: Iya, yang bikin menarik banget.
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul, kalau yang pertama nih ya dari musik, gue dengar-dengar nih ya Naura barusan tadi di konser BTS di SUGBK itu bakal mengusung panggung 360 derajat.
1: Wow, jadi semuanya bakal ngelihat ya.
0: Betul,
1: ya?
0: Jadi mereka di tengah gitu.
1: Bisa sih. Nah, dari musik juga nih, ada tren running raves yang lagi hype di Brazil, lari sambil nge-party.
0: Asik, loh,
1: nah.
0: Ini emang anak muda banget
1: iya,
0: ya.
1: Dong,
0: anak muda
1: Gen
0: banget,
1: anak muda banget.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir ya dari movie ini. Ini gak kalah keren sih menurut gue.
1: Keren banget sih menurut gue.
0: Keren banget ya menurut
1: gue. Keren banget.
0: Ini ada The New Face dari film Warkop DKI 2026.
1: Wow.
0: Asik. Itu menurut gue keren banget ya. Dan semua itu kita bakal bahas di mana tuh Now.
1: Tetap di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, teman Produa, we are back lagi nih.
1: Betul.
0: We are back lagi. Kok agak campur ya? Lebih baik better.
1: Mirip.
0: Gitu. Selamat hari Kamis, teman Produa.
1: Iya.
0: Hari ini hari Lebaran kedua
1: yang,
0: ya.
1: Yang kedua. Ibaratnya ya. Orang-orang masih Lebaran, kita udah nggak di sini.
0: Betul. Gua aja jauh-jauh nih ya dari Lebaran.
1: Dari kalian enggak ya?
0: Dari Lebaran kesini lagi gitu.
1: Betul.
0: Tapi nggak apa-apa ya.
1: Demi teman Produa ya.
0: Betul. Nat. Karena gue kasihin juga kalau Nauranya sendiri.
1: Iya, jujur.
0: Jujur. Kalau lu kemarin gimana Nau? Apa namanya Lebarannya?
1: Jujur, gue tidur sih. Gue nggak ngeliat potong sapi sama sekali.
0: Bener-bener. Emang semakin dewasa tuh lu nggak perlu deh kayaknya.
1: Iya kayak, aduh. Tiap tahun juga ngeliat kata gue.
0: Bener.
1: Kan.
0: Kayaknya harus ada tren baru deh selain potong sapi, potong bebek angsa bisa juga
1: lagu,
0: sih ya.
1: Lagu.
0: Tapi gimana daging aman daging?
1: Daga aman.
0: Berapa kilo?
1: Gak tahu sih mama.
0: Tapi banyak ya?
1: Banyak. Kamu?
0: Gue kayaknya karena
1: Lebaran.
0: Karena om gue panitia jadi gue dapet banyak kali ya.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget. Gue bingung deh. Kayaknya seminggu ke depan gue bakal makan daging terus.
1: Jadi lu ngesate mulu nanti?
0: Udah ngesate gue semalam.
1: Boleh sih
0: langsung.
1: Udah
0: ngesate. Tapi teman Produa, kalau misalnya kamu lebarannya sendirian aja di perantauan gitu ya, di Lampung apa teman Produa, kita temenin kok ya.
1: Betul.
0: Nah, Naura, kalau misalnya lo sekarang kalau misalnya biasanya lebaran lo kan tiap pagi, kalau misalnya Idul Fitri deh, lo kan pasti enggak mungkin dong tidur kayak tadi.
1: Enggak dong, kan ini Idul Adha, bedain Idul Fitri sama Idul Adha.
0: Menurut lo apa bedanya?
1: Idul Fitri lebih wow, Idul Adha lebih
0: apa tuh? Lebih agak redup lah ya.
1: Redup lah. Nah,
0: tapi ya menurut gue semakin gue berumur gitu ya, gue ngerasa ternyata Idul Adha itu yang amalannya itu banyak lebih gede gitu.
1: Iya tah?
0: Bener.
1: Oh.
0: Gitu. Ini info dari abang ya, Dek.
1: Iya, oke abang.
0: Gitu. Nah, buat teman Prodi juga yang pengen cerita-cerita kayak Naura, kayak gue juga bisa banget di WhatsApp kita ya, Nau ya.
1: Iya, di 081-79-925-925 atau di Instagram kita di
0: @produa. Sortir Produa dong ya. Udah beda. Gitu. Kita tungguin sampai jam 7 ya, teman Prodi.

0: That was coming from BTS featuring Megan Thee Stallion. Batal tahun pro 2.
1: Iya.
0: Ini dia sepuhnya apanya?
1: Sepuhnya K-pop. Sepuhnya K-pop.
0: Pendahulu lah ibarat. Iya. Pendahulunya K-pop, gila-gilaan K-pop
1: kayak,
0: ini.
1: Ini kayak Dongwon yang pertama kali ituin K-pop.
0: Benar. Menurut gong gua sini. Iya, ini gongnya K-pop,
1: gongnya
0: sih.
1: K-pop ini.
0: Ini legenda sih.
1: Iya, legendnya K-pop ini.
0: Legendnya K-pop benar-benar. Tapi gue seneng sih, kan akhirnya mereka kan comeback dong ya.
1: Iya.
0: Kalau gue dengar-dengar ternyata mereka comeback karena banyak banget menurut gue personil BTS yang wamil.
1: Iya, wamil kemarin. Tapi kan sekarang udah comeback semua ya.
0: Betul. Dan juga bakal konser juga di Indonesia ya.
1: Betul. Iya, di mana nih?
0: Di SUGBK. SUGBK itu apa now? Apa coba?
1: Ada, aku tahu. Stadion Utama Gelora Bung Karno.
0: Asyik, gede banget dong, gede banget.
1: Gede banget. Katanya 360 derajat tau Tan.
0: Oh iya?
1: Iya, muter artinya.
0: Oke, berarti diorang di tengah ya?
1: Bulat artinya kan?
0: Iya, mereka berarti di tengah. Oke, ini menurut gue menarik.
1: Menarik.
0: Gimana? Kok bisa 360 derajat?
1: Nah, jadi tuh setelah penantian panjang, BTS tuh resmi mengumumkan BTS World Tour Arirang in Jakarta yang bakal nih dikelar selama 2 hari di Stadion
0: Utama Gelora Bung Karno tadi.
1: Iya, pada 26 sampai 27 Desember 2026. Artinya sebelum Christmas ya?
0: Sesudah dong. Kan 25 Christmas.
1: Oh iya dong. Artinya abis Christmas kalian bisa.
0: Oh, berarti mereka Christmas di sini dong.
1: Iya, bisa jadi. Asik. Di pesawat kayaknya.
0: Mungkin ya.
1: Mungkin. Nah, hal ini tuh jelas jadi momen spesial karena BTS akhirnya kembali tampil sebagai grup di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia 9 tahun lalu. Udah lama banget, hampir sahabat.
0: Sahabat itu kayaknya 100 deh.
1: Oh iya.
0: Berarti enggak, berarti hitungnya gini. Maksud gue bayi aja udah, iya. Kalau misalnya bayi aja udah masuk SD.
1: Iya, betul banget.
0: Udah kelas 4 SD, udah kelas 3
1: iya.
0: SD.
1: Gila, 2006,
0: selama itu berarti
1: 2016,
0: ya.
1: 2000.
0: Ini sih BTS kebanyakan wamil.
1: Betul. Wamil semua sih kemarin kan.
0: Nah. Lo dapet kabar ini dari mana sih?
1: Nah, kabar ini tuh diumumin lewat IMEI Indonesia sekaligus mengungkap detail penjualan tiket. Nah, registrasinya Weverse Army Membership Presale dibuka mulai 22 Mei, Tan. Jadi
0: Okay, berarti udah
1: 6 hari lalu.
0: Okay.
1: Sampai 27 Mei, Tan.
0: Nah, 27 Mei berarti kemarin dong?
1: Kemarin.
0: Berarti udah habis ya? Aduh, habis padahal gue udah nyiapin dana banyak lagi.
1: Banyak ya?
0: Iya, betul. Abis itu gimana?
1: Sementara General One Sales resmi dibuka pada 11 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.
0: Tahun pro 2 mungkin yang kamu gak kedapetan tiket sebelumnya ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa kamu dapetin di General On Sale-nya di tanggal 11.
1: Iya, betul banget. Nah,
0: harganya berapaan tuh?
1: Harganya tuh dibanderol mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta.
0: Oke, dapet lah ya.
1: Dapet
0: Dubai Chewy Cookie berapa
1: dapet
0: ton ya? Oke.
1: Okay.
0: Ada seat mapnya nggak?
1: Ada sih. Nah, konser ini tuh bakal menggunakan konsep panggung 360 derajat yang tadi gue bilangin.
0: Oke. Oh, kenapa dia pakai 360 derajat itu karena dia di SUGBK tadi ya?
1: Betul. Nah,
0: Okay.
1: Dengan beberapa extension yang menjulur ke berbagai sisi area penonton. Jadi tuh pakai setup ini tuh penonton dari berbagai section tuh bakal punya kesempatan lebih besar buat ngelihat member-membernya nih dari jarak yang lebih dekat sepanjang konser berlangsung.
0: Oke. Ini menurut gue menarik banget dan takjub banget ya. Sama konsernya kali ini kayaknya niat banget ya.
1: Niat banget kan, abis
0: setelah 9 tahun gitu kan ya.
1: Comeback tiba-tiba boom.
0: Betul. Nah, Tom Produk, kalau misalnya kamu penasaran ya, kamu males juga mau buka web-webnya, kira-kira berapa sih harganya? Nih, gue kasih tahu langsung.
1: Boleh.
0: Ya. Nih, Tom Produk, gue kasih perkiraan nih dari VIP package-nya itu di harga 4,5 juta now. Nah, abis itu ada di Platinum Floor atau Tribun, itu ada di 3.650.000.
1: Wow.
0: Menurut gue itu boleh ya?
1: Boleh sih.
0: Terus ada di Cat 1 nih. Nih,
1: Cat
0: siapa
1: 1
0: nih?
1: Siapa
0: Cat 1? Di mana nih ya? Cat 1 tuh ada di berapa sih? Ya Cat 1.
1: Ya Cat 1.
0: Cat
1: 1
0: pada umumnya lah ya.
1: Boleh.
0: Kena di 2.800.
1: Boleh sih. Oke.
0: Terus ada di Cat 2 juga di upper tribunnya itu 2.300.000. Kayaknya cuma beda 500 ya sama Cat 1. Kalau kata gue, lo temen-temen kalau misalnya mau beli, better Cat 1 aja.
1: Iya, pokoknya Cat 1 masih 2 jutaan lah temen-temen.
0: Atau misalnya kamu kayak, aduh gue pengen banget nonton BTS tapi budgetnya agak minim.
1: Jadi dimana nih?
0: Ini terakhir nih, ada dari Cat 3 paling tinggi tribunnya.
1: Yang 1,8 tuh.
0: Yang 1,8 itu tribun paling tingginya gitu.
1: Nah, temen pro 2 yang minat-minat nih.
0: Langsung aja siap-siap. War
1: sama
0: cari
1: siapin duit outfit,
0: cari akomodasi, outfit,
1: hotel segala macam.
0: Mungkin kalau misalnya mau sewa-sewa yang lain
1: HP,
0: juga
1: sewa
0: boleh.
1: HP, teman produk.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: Yes, that was coming from Aldi Hak. Feels like we're still a lover.
1: Betul banget.
0: Ini kayak lagu galau ya. Mm-mm. Ini yang ini ada, ini tuh merupakan request now. Ini tuh request orang. Jadi
1: dari TikTok, IG apa?
0: Dari Instagram, dari at apa nih, Makarbris. Oke. Mungkin dia lagi gamon sama mantannya.
1: Mungkin gamon-gamon tipis.
0: Betul. Terus, dan karena ya now, karena kita udah bacain request sama Pro 2 nih satu, berarti sekarang saatnya
1: request time.
0: Betul. Nah, gue udah bacain ya tadi.
1: Sekarang
0: lo boleh.
1: Ada nih yang request Bittersweet by Madison Beer di TikTok. Soalnya katanya lagi relate
0: nih. Oke, lagi relate. Ini tentang apa sih, Nau?
1: Gak tahu juga. Tentang apa tuh, Sip?
0: Oke, kalau misalnya ada yang tahu bisa ya, teman Bro 2, yeah, komen di Instagram kita. WhatsApp kita juga bisa. Nanti kita bacain lagi kali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, terus ada dari TikTok lagi nih ya, sama
1: apa tuh?
0: Dia request lagunya Nuna, Rollerblade. Agak susah ya.
1: Kelibet gitu ya.
0: Emang ini lagi viral ya, lagi banyak dengerin gitu. Terus terakhir ada, dari WhatsApp Now, ada gak?
1: Ada nih dari Ed Sharon. Kak, aku mau request lagunya The Joker and the Queen. Boleh, nanti bakal kita bawain.
0: Puterin langsung ya setelah ini dia The Joker and the Queen, Ed Sharon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bantu Lampung.

program 1 RRI Bener Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RRI Bandar Lampung dan segenap Angkasawan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: That was coming from Peggy Go, It Goes Like Na Na Na, tahun Pro 2. Na na na na. Ini lagu asik banget.
1: Jujur buat, asik banget.
0: Buat apa sih namanya? Joget-joget.
1: Buat nge-DJ, nge-party.
0: Buat nge-DJ, nge-party ini asik banget menurut gua. Na-na. Berarti lo sering nge-party ya, Nal? Apa gimana nih?
1: Pernah? Gak pernah?
0: Pernah gak pernah? Pernah party kecil-kecilan lah, Yan.
1: Sweet 17-an pernah lah.
0: Bisa. Nah, menurut gua anak apa muda tuh sekarang itu kayaknya emang lagi senang-senangnya party juga sih. Tapi party dalam konteks yang baik-baik.
1: Iya, baik-baik.
0: Party dengan lagu-lagu seru-seru gitu kan.
1: Joget-joget. Naik gila sama tensi kali ya.
0: Naik gila tensi gitu kan. Nah, tapi selain party juga ya, menurut gua Gen Z ini termasuk generasi yang
1: sehat.
0: Sehat.
1: Betul.
0: Suka jaga kesehatan.
1: Apalagi kita kan FOMO-nya, untung FOMO-nya FOMO baik ya guys. FOMO lari, tenis, pedal.
0: Itu menurut gue emang anak Gen Z banget sih. Terus juga kemarin tuh now gue lihat di Brazil itu anak muda itu udah di collab nih.
1: Apa tuh?
0: Lari-lari culture gitu sambil nge-party. Lu
1: coba,
0: gimana deh, lu joget-joget sambil lari.
1: Coba-coba lu ceritain dulu sih kok bisa berkonsep kayak gitu.
0: Gue ceritain ya. Nah, jadi kemarin tuh gue nemu ada tren namanya running raves. Jadi emang anak muda Brazil itu bikin komunitas lari bareng tapi sambil party gitu.
1: Jadi mereka mau sambil sehat sambil senang-senang juga.
0: Jadi kayak ya tetap hidup anak muda gitulah ya. Nah, emang sih kalau katanya anak muda zaman sekarang tuh lebih suka healthy kayak tadi, lebih suka pedal, lari gitu kan, daripada party bahkan kan. Apalagi di Brazil. Nah, anak mudanya di Brazil ini nge-combine ataupun nge-collab-in kedua hal itu tuh, yang party sama lari tadi. Nah, namanya itu jadi running raves. Dan sebenarnya sih ya, fenomena ini tuh baru banget ada di Brazil. Karena di Indonesia lu belum pernah lihat gak sih?
1: Belum pernah jujur.
0: Apalagi di Lampung belum kan? Di sekitaran Pahoman belum ada kok.
1: Ya Pahoman.
0: Pahoman belum ada gitu. Jadi tren ini tuh emang di konsepnya unik banget menurut gua. Karena nge-collab-in aktivitas lari sama atmosfer party yang musiknya elektronik EDM kayak gitu. Jadi kayaknya rev lah atau clubbing gitu.
1: Lu tau aja dari mana sih?
0: Gue ngeliat di Instagram kemarin.
1: Gitu. Jadi jujur ini emang kayaknya jujur pengkolepan yang sangat bagus, yang
0: iya,
1: sangat
0: menurut gue best combo.
1: Nah, best ya, combo best dari combo. FOMO 2026 ini.
0: Karena kan biasanya orang lari itu ya udah diem ataupun dengar lagunya sendiri gitu kan. Nah,
1: tapi dia bisa sambil rame-rame. Jadi
0: rame-rame gitu kan.
1: Bisa sing along juga kali ya.
0: Benar. Apalagi kalau misalnya lo lari terus keadaannya sunyi kan kadang kayak
1: aduh, gua awkward sendiri gitu. Ya, tapi ini bisa having fun sama friends-nya juga.
0: Jadi mereka ini jogging terus di jalanan gitu, mereka bawa dentuman musik elektronik gitu.
1: Bawa speaker tah?
0: Bawa speaker di orang.
1: Bawa mixer juga?
0: Mungkin ya. Soalnya gue kemarin lihat mereka ngatur-ngatur lagu gitu.
1: Ada bawa mixer juga guys.
0: Bawa mixer juga. Ada lampu warna-warninya juga. Terus ada DJ-nya juga secara live.
1: Ada DJ ada
0: menurut gue niat sih.
1: Menurut gue mindahin apa party bener di jalanan itu mah beneran niat banget.
0: Betul. Dan nama komunitas itu Pestronic.
1: Wow.
0: Gue cocok sih. Pest kan lari-larian gitu ya.
1: Iya, tronic, elektronik kali ya.
0: Nah, ini tuh gue kemarin ngeliat di postingannya akun resminya event ini yang Pestronic tadi. Nah, Pestronic itu emang udah sempet digelar perdana banget 23 April bulan lalu di Brazil dong acaranya.
1: Oh, Brazil.
0: Benar. Dan ternyata unexpected banget, ternyata anak muda itu pada suka banget bang lah. Dan meledak ramai banget. Jadi edisi keduanya tuh langsung dikejar di bulan depan, di bulan Juni tanggal 20.
1: Ini yang pertama, nanti bulan depan bakal ada yang kedua.
0: Ada yang kedua, ada lanjut karena ramai lanjut part 2 jadi.
1: Lanjut part 2
0: gitu. Bahkan ya asik Brazil ini sampai tahu gitu loh kalau misalnya ada gerakan kayak gini dan mereka tuh ngedukung jadinya. Karena positif enggak sih maksud gua? Kan ya, biasanya itu, party tuh minum-minum.
1: Jadi hal yang negatif dipositifkan.
0: Betul. Jadi ini dipositif-positifkan lah ya ibaratnya.
1: Nah, menurut teman Pro 2 nih, hal yang ini tuh wajar apa enggak wajar sih? Bisa kasih tahu Naura sama Nathan di WhatsApp kita di 081 7992 5925 atau di Instagram kita di @sorcerpro2.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: masih barengan sama DJ Nathan dan juga
1: DJ Naura.
0: Betul. Nah, tadi abis dengerin lagunya Everything Sucks, kayak semua orang nyebelin gitu ya.
1: Iya, nyebelin ibaratnya. Semua orang nyebelin.
0: Mm-mm. Menurut gue
1: agak relate gak nih?
0: Mungkin agak relate kan.
1: Mungkin
0: ya.
1: agak relate.
0: Karena menurut gue Everything Sucks itu kayaknya itu kan cuma candaan gitu kan, komedi gitu kan.
1: Tapi apa tuh?
0: Lu mau ngomong tapi gue lah menurut gue kayak komedi. Gue inget deh kalau misalnya Warkop DKI itu kan ngeselin juga gitu kan, ibaratnya dalam konteks bercanda gitu kan.
1: Bercanda.
0: Dan kemarin tuh gue barusan ngeliat kalau misalkan ada wajah-wajah baru dari Warkop DKI. Nah,
1: siapa tuh?
0: Banyak, dari Desta, Vino Bastian, sama Tora Sudiro gitu. Ini tayangnya 2026 loh. Tahun ini
1: baru comeback, apa dibikin ulang?
0: Remake gitu. Karena Falcon Pictures itu baru aja ngebagiin wajah barunya lah ya, ibaratnya wajah baru dia dari film Warkop DKI yang judulnya Viralindo gitu. Menurut gue ini keren sih.
1: Keren sih, jujur kayak mereka membuat nostalgia gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul. Apalagi ini zaman kita belum lahir kan?
1: Belum lahir jujur. Mungkin orang tua kita ya.
0: Mungkin orang tua
1: masih
0: kita.
1: Masih yang boomer-boomer itu.
0: Milenial masih ketemu lah kayaknya ya. Terus video musiknya juga menurut gue kayaknya oke deh. Soalnya di apa ya, dibikin kayak jadul. Seakan bener-bener ada di...
1: Beneran kayak 90s, 60s.
0: Betul, ada di 70 sama 90-an. Yang langsung ngingetin orang-orang mungkin ya. Orang-orang yang udah pernah nonton Warkop DKI.
1: Mungkin
0: ke 70-an.
1: Ya betul sih.
0: Mungkin kayaknya nenek gue ada yang nonton kok 70-an ya.
1: Iya kayaknya.
0: Nyokap bokap lo 70-an udah lagi.
1: Gue 80. Lu berapa?
0: Gue juga 80.
1: 80.
0: Iya, gue 80. Sumpah.
1: Pas
0: 80.
1: Demi apa? Allah sama.
0: Kayaknya nyokap gue pun belum nonton gitu kan ya kalau 70-an.
1: Iya.
0: Nah, kalau Warkop DKI yang viral Indong ini, itu tuh nyeritain tentang kisahnya Dono, Kasino sama Indro yang kali ini tuh mau nyoba jadi konten kreator.
1: Jadi
0: gitu.
1: Mereka pengen nyoba ke media sosial lah.
0: Iya, media sosial lah ya. Ceritanya tuh emang bakal berfokus di usaha trio Warkop DKI ini buat konten horor, settingan lah ya ibaratnya, kayak apa ya? Apa namanya? Konten-konten YouTube gitu lah ya ibaratnya. Yang malah bawa mereka beneran ke pengalaman mistis
1: jadi,
0: benerannya gitu loh.
1: Jadi awalnya cuma bercanda tapi ternyata malah asli, coy.
0: Kayak maju kena mundur kena. Lo tau gak sih judul film itu?
1: Enggak.
0: Aduh, ini emang. Gue sempet kok nonton film itu. Nah, film ini tuh kan lo nanya nih dari tadi siapa sih di film dia dibintanginnya.
1: Iya, siapa nih?
0: Nah, ini tuh ada Vino Gebastian, ada Desta Mahendra juga sama Tora Sudiro Dono Kasino Indro itu.
1: Nah, itu juga tuh serta turut menghadirkan Indro Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas,
0: okay.
1: Andre Taulani hingga Ivan Gunawan
0: Ivan Gunawan, wow. Mungkin jangan-jangan Ivan Gunawan bantuin ini kali ya fashionnya kali.
1: Iya, mungkin ya. Nah,
0: bisa jadi.
1: Ya, itu tuh bakal dijadwalin tayang tuh pada 11 Juni 2026 di seluruh bioskop di Indonesia.
0: Di seluruh bioskop Indonesia, di Lampung pasti ada
1: pasti
0: ya
1: teman-teman. Pasti ada dong. Nah, teman-teman berdua nih yang mau nonton nih bisa.
0: Mau nostalgia ya now ya.
1: Bisa nih nonton film
0: Warkop DKI 2026. Betul.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 107,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah 2 jam ternyata Jenatan dan juga DJ Naura yang kamu dari tadi. Dan sekarang saat kita berdua pamit dari pendengaran kamu.
1: Terakhir dari kita, Let's Be Fast Charge Express Romulus Only with Pro 2 RRI Bener Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bener Lampung. Teman bola kamu sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 17.08 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 yang akan dibacakan oleh Nabila.

0: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Lampung menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat sekitar Perumahan Wosriwijaya Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan pemotongan kurban dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan warga sekitar. Kepala BPJN Lampung, M. Ali Duhari mengatakan tahun ini pihaknya memotong total 8 ekor sapi kurban. Salah satu sapi disalurkan dan dipotong di lingkungan Perumahan Wosriwijaya yang berada di dekat Rusunawa Kementerian PUPR. Sementara itu, 7 ekor sapi lainnya dipotong di rumah pemotongan hewan dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar kantor BPJN Lampung. AI menjelaskan kegiatan kurban tersebut berasal dari partisipasi seluruh pegawai dan karyawan BPJN Lampung. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan setiap tahun apabila jumlah hewan kurban yang terkumpul mencukupi. Menurutnya, momentum Idul Adha menjadi sarana berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus wujud rasa syukur seluruh pegawai BPJN Lampung. Masih dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang identik dengan semangat berbagi dan kepedulian sosial, PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan atau UP3 Metro melalui Yayasan Baitul Maal, PLN bersama Serikandi PLN UP3 Metro menyalurkan bantuan sosial kepada Pondok Pesantren Al-Imam Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Kamis 28 Mei 2026. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua YBM PLN UP3 Metro, Manggung Wuri Wibowo bersama Ketua Serikandi PLN UP3 Metro, Rosa Marliana, dan diterima oleh pengurus harian Pondok Pesantren Al-Imam Kibang, Ustadz Superman. Pondok pesantren tersebut saat ini membina 88 santri dengan 14 tenaga pengajar. Sebagian besar santri berasal dari keluarga prasejahtera, sehingga bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu mendukung kebutuhan operasional pondok dan kegiatan belajar mengajar. Ketua YBM PLN UP3 Metro, Manggung Wuri Wibowo mengatakan momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya menumbuhkan kepedulian dan keikhlasan dalam membantu sesama. Senada dengan hal tersebut, Ketua Serikandi PLN UP3 Metro, Rosa Marliana, menyampaikan bahwa Serikandi PLN akan terus mendukung berbagai kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, Pengurus Harian Pondok Pesantren Al-Imam Kibang, Ustadz Superman, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh YBM dan Serikandi PLN UP3 Metro. Sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, hingga Mei 2026 YBM PLN UP3 Metro tercatat telah menyalurkan berbagai bantuan sosial senilai lebih dari 66 juta. Bantuan tersebut mencakup program ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta bantuan bagi anak yatim dan masyarakat prasejahtera. Penyaluran bantuan diberikan kepada penerima manfaat dari kalangan asnaf fakir miskin dan fisabilillah melalui program modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, serta kegiatan Serikandi berbagi sebagai wujud kepedulian PLN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui kegiatan tersebut, PLN berharap semangat Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Demikian Info Pro 2 kali ini, Nabila pamit dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: so good.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.

0: running the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 95.2 Pro RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes. Selamat malam teman-teman. Malam ini lo ditemenin sama gue Feli
0: dan juga gue Reva Ferdina. Kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di
1: Spooky Time.

0: Yes, teman berdua malam ini sama Feli dan Reva.
1: Ya, kembali kita menemani malam Jumat kamu ya, Feli.
0: Betul, balik lagi sama kita berdua ya, Reva.
1: Ya,
0: karena kan kalau minggu lalu ada Iqbal.
1: Ada Iqbal.
0: Kali ini ciwi-ciwi dulu.
1: Oke, okay. Tapi ini ada temenin juga nih sama teman-teman
0: Broadcaster Academy, Broadcaster Academy Basics
1: ya.
0: Tapi ya, nantilah yang bakal nemenin teman berdua. Sekarang masih Broadcaster Academy Batch 5 dulu ya,
1: namanya. Batch 5 dulu, ya. Oke, okay,
0: gimana Rev kabarnya malam ini? Malam Jumat ini
1: alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah makan?
1: Alhamdulillah udah. Kalau perhatian banget
0: padahal
1: sih Fel.
0: Padahal tadi mau ngajak lo makan.
1: Oh, ngajak makan.
0: Iya.
1: Jarang-jarang nih ya.
0: Jadi enggak mau ya Rev makan sama gue.
1: Bukan enggak mau, tapi gue udah makan sih. Coba tawarin ke yang lain aja kali ya.
0: Tapi Rev, lo pernah enggak sih? Lo tuh makan di rumah makan yang tempatnya tuh rame terus gitu.
1: Pernah.
0: Karena tengah malam tuh mereka masih ramai gitu loh.
1: Pernah. Gimana tuh?
0: Kayak sampai gue pernah sih ada cerita tentang tempat makan yang dia tuh nggak pernah sepi.
1: Oke. Okay.
0: Ternyata katanya
1: tuh
0: di balik itu ada sesuatunya.
1: Ada sesuatunya.
0: Gitu.
1: Janggal, kejanggalan.
0: Agak janggal. Agak jadi suksesnya tuh katanya bukan rasa makanannya.
1: Terus gara-gara apa tuh?
0: Tapi kayak biasanya nggak.
1: Biasanya ya.
0: Katanya. Ada yang bilang kalau rumah makan itu tuh ada tumbalnya.
1: Oh, agak serem
0: gitu.
1: Ya.
0: Ada wow.
1: Oh, kayak pesugihan gitu ya, Vel ya?
0: Iya, kayak pesugihan gitu. Terus juga lo tau gak sih cerita yang ada yang orang spesial yang bisa ngeliat tuh.
1: Oke,
0: okay, ya, indigo gitu. Jadi pas dia lagi pergi sama temennya,
1: okay,
0: pergi makan. Terus dia ngerasa kayak kok tempatnya tuh rame. Tapi ramenya bukan rame manusia gitu.
1: Oh, jadi dia bisa melihat sisi lainnya gitu ya, Vel ya?
0: Iya, ramenya bukan rame manusia gitu kan. Sampai akhirnya pas dia ngeliat ada orang lagi nyuapin sendok ke makanan ya. Itu ada pocong, air liurnya tuh jatuh ke makanan.
1: Oh iya, iya, gue pernah sih denger podcast horror kayak gini.
0: Iya kan, ada kan. Dan
1: iya,
0: itu
1: iya,
0: ternyata
1: iya,
0: kayak percaya gak percaya.
1: Gak percaya ya, gue kadang kayak ngebayanginnya jadi kayak geli gak sih, Vel? Lu bayangin
0: iya,
1: aja
0: kan,
1: gak sih?
0: Ya makanya kita doa dulu gak sih sebelum
1: berdoa
0: makan?
1: Dulu,
0: bener.
1: Iya, pesannya kita berdoa dulu di tempat makan manapun ya, mau itu sepi mau enggak, ya berdoa itu emang kewajiban kita kan gitu,
0: bener,
1: sebelum melakukan apapun.
0: Ya kayak harusnya teman berdoa ada tahu gak sih tema kita malam ini apa?
1: Tebak apa, ayo, mana suaranya? Oh enggak ya?
0: Ya teman berdoa, jadi kalau dari cerita gue tadi kan tentang pesugihan,
1: tempat makan. Oke.
0: Okay. Tapi lo ada cerita lagi gak ya?
1: Kalau gue sih
0: yang lo dengar-dengar tentang ini gitu.
1: Gue dengar-dengar di tempat dekat rumah gue sih ya.
0: Dekat rumah lo.
1: Wow. Jadi kayak tempat bakso gitu.
0: Dan jangan lo pernah makan?
1: Pernah okay, lagi. Nah, okay, katanya tuh emang dia tuh rame terus kan, sampai benar-benar kayak ngantri tuh berjam-jam gitu di situ. Padahal kayak ya tempatnya biasa aja gitu loh, dan rasanya juga menurut gue biasa aja. Nimbrol orang-orang rela mengantri berjam-jam segala macam. Katanya dengar-dengar sih dia pakai pesugihan karena pernah ada anak kecil yang melihat sampai dia tuh nangis-nangis gitu.
0: Nangis-nangis di tempat makan itu.
1: Karena katanya melihat sosok gitu, sosok tinggi besar katanya.
0: Wow.
1: Gitu. Dan katanya juga tiap orang beli dibawa ke rumah, bawa pulang ke rumah itu rasanya beda sama makan di tempat gitu loh, Vel.
0: Oh, gue pernah dengar.
1: Pernah dengar juga kayak gitu kan.
0: Katanya kalau cara bedain katanya gitu.
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Itu sih.
0: Yes, teman pro 2. Kalau gue kan ada cerita nih, Reva juga ada cerita.
1: Pasti yeah,
0: teman pro 2 adalah ya cerita.
1: Ada sih pasti.
0: Lagi tempat makan gitu.
1: Betul.
0: Atau mungkin pesugihan yang lain juga
1: yang
0: boleh.
1: Yang lain
0: enggak
1: apa-apa, boleh.
0: Pokoknya malam ini kita bakal ngebahas tentang seputar pesugihan teman pro 2. Ya, teman pro 2 yang udah enggak sabar mau cerita, bisa langsung cerita aja ke kita di mana, Rev?
1: Di WhatsApp kita boleh di 08179995 atau juga di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.
3: Selama ini

0: Komunikasi Pro dari Mada Lampu, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih teman sama Reva dan juga
1: Feli, teman Prodo ya. Yes, kita masih nemenin kamu karena sekarang masih 8:30.
0: Yoi dong, masih lama ya kita menemani
1: masih
0: kamu.
1: Masih lama nih. Jadi yang buat masih mau cerita, masih kita tungguin karena nanti cerita lo bakal gue bacain nih.
0: Yes, ya? Betul. Dan apakah udah ada yang cerita, Fel?
1: Udah gak sih, Reva?
0: Udah ya?
1: Udah lumayan nih. Masa udah lo mau bacain?
0: Mau dong, pasti. Dan teman Prodo ternyata dari WhatsApp kita nih, dia udah masuk.
1: Apa tuh?
0: Ada dari 0831-6435 sekian-sekian. Katanya, lo kak, ini kejadian nyata yang gue alamin sendiri sekitar 2 tahun lalu. Jadi ada warung bakso yang rame banget nih di dekat kampus gue. Rasanya tuh nagih banget, kuahnya gurih, bening, tapi kayak rasa gitu.
1: Kayak gimana?
0: Tapi kayak rasa.
1: Oke.
0: Pokoknya kalau belum makan seminggu sekali tuh kayak ada yang kurang. Nah, suatu hari pas lagi asyik makan, tiba-tiba perut gue mules banget dan kebelet pipis. Karena toiletnya itu penuh di sana, akhirnya gue nekat jalan ke area belakang untuk nyari toilet cadangan gitu ya. Nah, pas gue ngelewatin pintu dapur yang agak kebuka sedikit, langkah gue tuh langsung terhenti. Gue ngeliat si abang tukang baksonya lagi berdiri membelakangi pintu di depan kuali gitu. Tempat kuah bakso itu lagi mendidih. Nah, di tangan kanannya dia lagi megang sepotong, maaf ya, celana dalam warna hitam kumal yang robek-robek gitu.
1: Itu dimasukin ke dalam
0: di
1: kuali
0: dalam
1: itu.
0: Kuali itu lagi megang kan. Lagi megang pas dia lagi lewat. Terus gue melihat dia dengan santainya celup-celupin itu ke dalam kuah kaldu yang lagi panas gitu.
1: Itu untuk disajiin gak sih pastinya?
0: Ya, pasti dong kan. Terus ada asap hitam tipis yang keluar pas celana itu masuk ke air. Gue shock berat di situ, langsung balik ke meja makan, narik tangan teman gue dan tanpa babi bu gue langsung ninggalin uang di meja itu aja. Nyampe di kosan gue langsung muntah-muntah hebat. Pantesan nih kuahnya gurih mampus. Ternyata bumbu rahasianya sekotor itu.
1: Gue gak mau ngebayangin refalang.
0: Gue mual sih, Fel. Oh my god.
1: Oke, itu lebih daripada pesugihan itu kayaknya lebih ke
0: ini ekstrim banget
1: resep
0: ya.
1: Resep rahasia
0: ini kayak ini resep dapur.
1: Kayaknya lebih ke resep rahasia ya.
0: Kayak agak lain ya. Gue kalau kayak gitu, duh. Gak bisa kebayang.
1: Nih.
0: Karena kita bisa diceritain kayak.
1: Gue masih ngebayangin, Rebu.
0: Misalnya diceritain nih kayak.
1: Gimana?
0: Di warung itu tuh ada sosok yang kayak lu lagi makan ngeludahin. Kita kan ya ngebayangin jijik juga, cuma kita gak nampak gitu loh.
1: Karena kayak yang bisa ngeliat emang orang-orang tertentu aja.
0: Jadi kita kayak
1: gitu.
0: Masih 50-50 gitu kan. Kayak percaya gak percaya gitu kan kalau kayak gitu. Tapi kalau kayak gini di depan mata, terus ada barangnya yang lu lihat kayak gitu. Oh my god, Fel. Gue bakal lari terbirit-birit sih.
1: Hati-hati aja teman berdua yang mau makan di luar ya. Kayak agak gimana ya. Jangan sampai teman berdua ketemu yang kayak
0: yang
1: cerita
0: kayak
1: siapa nih, gak sebut nama tadi.
0: Sebut nama dia anonim.
1: Ya buat teman berdua yang masih mau cerita, bakal kita tungguin sampai jam 10 malam ini. So bisa langsung ke WhatsApp kita di 081 7992595
0: atau boleh ke Instagram kita di @prodobdl.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa nih? Pala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Pala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Ya, selamat berdua masih ditemani sama Reva dan juga Feli. Malam hari ini kita datang kembali menemani malam Jumat kamu.
1: Ya, sebenarnya teman berdua, kalau tadi kita udah bacain cerita dari WhatsApp ya, Reva ya?
0: Iya, betul.
1: Kali ini masih dari WhatsApp.
0: Masih dari WhatsApp, gue kira bakal beda ya, Feli ya.
1: WhatsApp dulu dong.
0: Yeay, dari siapa tuh?
1: Dari 0896-3388 sekian-sekian. Katanya nih kak, gue ada pernah denger cerita dari teman gue.
0: Okay.
1: Soal satu rumah makan yang dulunya tuh biasa aja, malah sempet sepi parah.
0: Oh.
1: Orang-orang terus? Sekitar tuh juga heran ya, kenapa tempat itu tuh gak pernah rame gitu. Padahal lokasinya strategis banget. Terus tiba-tiba gak lama setelah renov kecil-kecilan, rumah makan itu tuh langsung rame banget. Kayak tiap hari tuh full terus. Parkiran juga gak pernah kosong. Bahkan malam-malam juga masih banyak yang datang.
0: Terus?
1: Awalnya orang mikir ya mungkin lagi viral aja kali ya.
0: Atau abis direnovasi kan,
1: iya,
0: jadi lebih estetik.
1: Jadi kayak lebih pengen penasaran kali gitu. Tapi makin lama makin banyak cerita aneh dari pegawai yang kerja di situ.
0: Apa tuh?
1: Temen gue tuh punya kenalan yang pernah kerja jadi kasir di sana. Dia tuh cerita kalau bos rumah makan itu aneh banget. Karena dia hampir tiap malam Jumat, malam Jumat ini dong. Dia katanya selalu datang sendirian pas tempat itu udah tutup.
0: Mungkin gitu. Ngecek.
1: Bisa jadi ngecek ya, takut ada apa-apa. Tapi kenapa malam Jumat banget?
0: Karena malam Jumat yang dipertanyakan ya.
1: Katanya sih cuma ngecek tempat. Tapi dia selalu masuk ke satu ruangan kecil di belakang dapur gitu, yang itu gak boleh dimasukin sama siapapun. Kayak bahkan pegawai aja tuh dilarang deket-deket sama ruangan itu. Nah, sampai akhirnya kenalan teman gue ini lembur karena lagi banyak pesenan. Posisinya rumah makannya udah sepi, tinggal dia sama satu orang di dapur. Nah, pas dia lagi beresin meja, dia tuh dengar kayak suara orang ngomong pelan dari belakang. Awalnya dia kira bosnya tuh datang lagi. Tapi pas dia cek, parkiran tuh kosong dan rumah makan juga udah dikunci. Yang bikin merinding tuh, suara ngomongnya tuh masih ada, kayak orang lagi komat-kamit. Pelan banget tapi jelas kedengeran.
0: Terus
1: besoknya dia cerita ke pegawai lain. Malah langsung disuruh diem. Katanya dulu pernah ada pegawai yang kepo terus buka ruangan belakang pas malam. Dan di dalamnya tuh ada sesajen, dupa, sama kayak bekas darah gitu di lantai. Abis kejadian itu pegawai yang ngintip katanya tuh jadi sering sakit terus akhirnya keluar kerja. Bahkan gak cuma pegawai, karena warga sekitar tuh juga sering ngomongin hal aneh.
0: Apa tuh?
1: Katanya tuh kadang suka kecium bau melati campur bau anyir gitu dari belakang rumah makan ini. Ada juga nih yang pernah lihat sosok cewek rambut panjang itu dia lagi berdiri deket gudang pas tengah malam. Kayak ngapain gak sih cewek malam-malam berdiri deket gudang gitu?
0: Bener-bener, siapa tuh?
1: Dan akhirnya yang paling serem itu ada pelanggan yang tiba-tiba kesurupan pas lagi makan.
0: Serem sih.
1: Katanya si ibu tuh langsung nangis sambil ngomong tempat ini gak bersih, banyak yang minta tumbal. Abis ngomong itu dia langsung pingsan. Semua orang panik dan pihak rumah makan tuh cuma bilang kalau ibunya lagi kecapean. Tapi kayak agak gak make sense ya, kayak kecapean ngomongnya kayak gitu.
0: Gak bisa kayak gitu ya. Tapi bisa aja persaingan dagang mungkin.
1: Bisa jadi, positif thinking
0: dulu ya gue ya.
1: Dan akhirnya tuh katanya kenalan teman gue resign karena udah gak kuat. Dia bilang hampir tiap malam selalu ada kejadian aneh. Kadang suara kursi geser sendiri, pintu dapur kebuka padahal gak ada orang. Sampai stok makanan tuh hilang sendiri. Dan anehnya rumah makan itu sampai sekarang masih rame banget gitu. Makanya banyak orang percaya juga kalau kesuksesan tempat itu tuh bukan cuma karena makanannya yang enak,
0: tapi ada hal-hal di balik itu gitu ya.
1: Masalahnya ada yang lihat sesajen,
0: ada
1: dupa,
0: sesajen,
1: bahkan kayak
0: ruangan tertutup gitu ya.
1: Itu kan kayak agak mencurigakan ya.
0: Datang di malam Jumat ya kan, agak janggal sih.
1: Benar, kayak benar-benar kayak ritualnya harus di malam Jumat.
0: Tapi tadi kan gitu lo jadinya bilang bahwasannya ada karyawan yang kayaknya tahu gitu kan, dengan dia suruh tutup mulut gitu. Mungkin itu karyawan lama yang emang udah menyimpan rahasia kali ya, Fel ya.
1: Bisa jadi. Kita jadi berteori.
0: Berteori nih. Terus dia kayak nyuruh anak anak baru tuh kayak, lo diem aja daripada lo kena masalah gitu gak sih?
1: Iya bener. Ya tapi emang biasanya tuh kalau misalkan kita ngeliat hal aneh, kita disuruh keep sendiri gitu.
0: Iya bener.
1: Iya gak sih? Karena takutnya juga malah kita yang digangguin.
0: Kita yang kena, kita mending kayak, ini cukup aja.
1: Betul, tapi kalau gue jadi pegawai gue nggak pengen cukup tau.
0: Iya sih, kalau di benar sendiri juga kita agak sih. Iya nggak halal.
1: Nggak halal, jadi
0: mungkin tapi gue kayak nggak usah ngomong ke pegawai lainnya, tapi langsung cabut aja sih. Iya, okay, cabut bye, aja, gitu. Bye gitu. Gue cukup tau ini kayak gini nggak baik, oke, okay, gitu, tinggalin.
1: Tapi ya pasti ada aja kasih yang percaya gitu ya, ada kita janganlah kita jangan percaya teman perdua ya.
0: Jangan percaya, tapi kita tetap harus berhati-hati dimanapun tempatnya.
1: Iya benar, jangan lupa kalau makan baca doa.
0: Baca doa, benar.
1: Kayak pesan gue malam itu, malam ini jangan baca lupa doa. Baca doa sebelum makan teman berdua.
0: Betul.
1: Ya buat teman berdua yang masih mau cerita, kita masih ada 1 jam lagi nggak sih?
0: Masih ada waktu, boleh kamu cerita lagi. Pasti banyak kan yang punya cerita-cerita mengenai pesugihan di tempat makan ataupun dimanapun lah ya.
1: Yang pesugihan.
0: Wah. Jangan. Langsung nih kita menara sumber, kita telepon sekalian Nevel.
1: Jangan dong.
0: Jangan
1: lah ya. Ya yang ada cerita tentang pesugihan teman berdua bisa langsung diceritain ke kita karena bakal kita bacain sampai jam 10 malam ini.
0: Kamu bisa ke WhatsApp kita di 081 79 95 95
1: atau bisa langsung ke Instagram kita di @perduabdl.

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Ding.
3: Oh.

0: Gaya Nadine Amizah, teman Pradue. Tapi bedanya malam ini bukan rayuan perempuan yang gila. Cerita
1: terus?
0: Kita malam ini yang,
1: yang gila, oke.
0: Tadi kan soalnya kita udah ceritain yang ada pocong kayak air liurnya ke makanan ya.
1: Eh, gak mau ngomong pocong nih.
0: Aduh, apa nih?
1: Apa nih? Gak apa nih, keluar dari jalur nih. Lo lagi ini gak sih, lagi dengar-dengar berita yang kayak apa pocong, teror pocong.
0: Oh iya, gue tahu tuh.
1: Katanya tuh udah masuk ke sini. Teman gue semalam ngasih tahu, barusan ngasih tahu. Dia sampai takut pulang.
0: Udah ke Lampung.
1: Katanya. Udah di Bandar Lampung. Iya, udah di Sukarame tadi.
0: Oh, temen, naik apa dia? Naik motor.
1: Enggak tahu ya, kira-kira dia naik apa ya?
0: Buat teman gue dua, hati-hati ketemu pocong ya, karena bisa jadi bukan pocong beneran, ya, tapi pocong-pocongan.
1: Iya, sekarang lagi terjadi modus-modus baru gitu. Iya. Kira-kira kalau kamu lampunya mati, kamu cek dulu aja deh, jangan langsung keluar.
0: Jangan langsung
1: gitu.
0: Keluar, takutnya emang ada sengaja yang mati, ada pocongnya.
1: Betul, pocong itu tadi. Pokoknya jaga-jaga diri, semuanya ya.
0: Iya, apalagi di malam Jumat ini.
1: Yes.
0: Itu kan orang-orang kalau malam Jumat tuh pasti kayak tentang horor gitu.
1: Ya, betul.
0: Takutnya kayak emang modusnya kayak mereka di malam Jumat gitu, teman berdua.
1: Betul itu.
0: Kita ngasih peringatan juga jadinya. Ya, teman berdua. Kalau tadi kita udah ngomongin soal ada pocong kan, kita juga ngomongin soal ada pesugihan di rumah makan yang di belakangnya ya, di ruangan belakang tuh. Dari Reva juga tadi ada yang dimasukin sesuatu. Gitu. Sekarang ternyata masih ada lagi, teman berdua.
1: Dari mana nih?
0: Kalau tadi dari WhatsApp ya, sekarang dari Instagram nggak sih, Rem?
1: Iya, boleh lah kita geser dulu.
0: Masa yang di Instagram nggak dibacain?
1: Siapa yang mau bacain?
0: Sweet nggak? Nggak
1: dong.
0: Boleh lah deh, tadi kan gue.
1: Instagram kita ini ada dari reka_ntys. Kalau ini sih cerita dari sepupu gua, Kak. Jadi dia kerjanya jadi driver ojol. Nah, suatu malam nih, dia dapat orderan makanan di sebuah warung lalapan ayam goreng gitu. Emang agak terkenal antriannya. Nah, pas dia lagi nunggu giliran pesanan di dekat gerobak masaknya yang agak remang-remang gitu, pandangan dia tuh teralih ke sudut wajannya. Jadi dia ngelihat ada sosok kakek-kakek tua bangka, badannya tuh bungkuk gitu, pakaiannya compang-camping, lagi berdiri pas banget di samping wajan penggorengan yang penuh minyak panas. Anehnya, si kakek ini bolak-balik ngeludahin ayam-ayam yang lagi digoreng itu loh.
0: Ngeludahin?
1: Iya, betul. Wow. Air ludahnya tuh kental dan warnanya kehijauan. Anehnya lagi, minyaknya sama sekali enggak meletup pas ketetesan ludah itu gitu kan. Kalau kita emang itu sesuatu yang nyata kan harusnya ada apa ya, reaksi gitu kan.
0: Iya.
1: Karena ngerasa jijik, sepupu gue refleks nih nanya ke pegawai yang lagi bungkusin nasi. Mas, itu kayak siapa sih? Kok dibiarin ngeludah ke penggorengan? Enggak higienis banget gitu kan.
0: Iya.
1: Pegawai itu langsung pucat pasin atau sepupu gue dengan tatapan tajam lalu bisikin nih.
0: Apa tuh?
1: Mas, kalau mau selamat dari sini jangan keras-keras suaranya. Di samping wajan gak ada kakek-kakek kok. Kita cuma berempat aja yang kerja di sini gitu ya kan.
0: Jadi sebenarnya kakek-kakek itu cuma dia sendiri
1: dia sendiri yang lihat. Dan ternyata pegawai ini menyimpan cerita itu gitu loh. Kayak lo jangan ngomong-ngomong, keep silent aja gitu kan. Detik itu juga sepupu gue baru sadar kalau itu adalah bukan sosok manusia tapi jin penglaris. Kata orang, ludah jin itulah yang bikin rasanya jadi candu, enak. Tapi kalau dibawa pulang ke rumah, rasanya jadi langsung berubah hambar dan cepet basi. Oh, ini tadi kayak gue kasih tahu ya, kayak yang di daerah gue itu.
0: Kalau pulang rasanya bakal
1: beda dan cepet basi gitu. Iya.
0: Wow, gue tadi kaget sampai lo ngomong kalau kakek-kakek itu ternyata nggak ada.
1: Nggak ada ternyata.
0: Gue pikir kayak okay deh ada yang kerja kakek-kakek gitu, tapi kayak agak nggak higienis ya.
1: Gue udah
0: gitu.
1: Curiga pas dia bilang pas masuk itu nggak ada reaksi apapun gitu loh. Harusnya kan agak apa ya, ada minyak ketemu air kan pasti ada reaksi gitu kan, muncrat-muncrat atau apa, tapi itu biasa aja gitu.
0: Wow, tapi berarti sepupunya siapa tuh, nggak sih nama ya?
1: Sepupunya
0: Reka tuh berarti dikasih kayak lihat kayak lo jangan makan di sini.
1: Agak spesial gitu, ya dia bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain.
0: Jadi
1: gitu.
0: Jadi kayak lo jangan makan di sini gitu.
1: Dan gue keselnya sama karyawan ini loh, yang udah tahu ternyata dia malah menyembunyikan itu dan kayak nyuruh kita diem gitu.
0: Eh, berarti pekerjaannya juga nggak halal.
1: Nggak halal.
0: Ya, dia tahu ya, tapi betul. Dia malah diem-diem aja.
1: Malah diem-diem gitu. Aja dan nyuruh orang lain untuk bungkam.
0: Benar-benar.
1: Dengan ancaman kalau lo pengen selamat katanya, wah nggak bener banget, nggak beres.
0: Kalau pengen selamat kan, berarti nggak selamatnya itu karena karyawannya itu bakal ngelakuin sesuatu atau emang sosok kakek itu yang ngelakuin
1: kayaknya
0: sesuatu?
1: Kayaknya sih sosok kakek itu ya, kalau menurut gue sih.
0: Wow,
1: serem kakek-kakek. Sih tapi.
0: Serem sih menurut gue.
1: Tolonglah ya, penjual-penjual kalian tuh harus lebih jujur, terus higienis. Jangan lakukan hal-hal kayak gini lah, gak ada manfaatnya. Pesan moralnya banyak nih.
0: Paham ini ya gitu ya. Dan teman berdua, ya pokoknya teman berdua yang masih mau kirim cerita, karena kita masih ada setengah
1: ya.
0: Jam lagi
1: ya,
0: nih.
1: Betul.
0: Jadi cepet kirim gak sih, Ref?
1: Betul.
0: Nanti ceritanya kirim. Gak kebaca lagi.
1: Gak kebaca, ini seru banget soalnya ceritanya.
0: Betul, langsung aja teman berdua
1: ke WhatsApp kita di 0817 99 95 95
0: atau ke Instagram kita di @prodobdl. Kita tunggu sampai jam semalam ini.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Roadware RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Sudah 0,5
1: Produser Brambang, teman terbaik kamu.
0: Ya, selamat berdua dan jam 10 malam saatnya Reva dan juga Feli pamit dari pendengaran kamu. Makasih dan dengerin Reva dan juga Feli malam hari ini.
1: Dan terakhir dari kita, teman berdua, let's see if I share and express your illness on with Produser Brambang, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produser di Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Enak banget.

dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Selamat 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, malam ini ada Nabila yang nemenin kamu di cerita penutup hari sampai jam 11 malam nanti. So keep on tuning.

teman berdua. Aduh, gue mau siaran aja kayaknya banyak rintangan dan halangannya ya, heboh pokoknya. Anyway, ini di hari Kamis ya, di hari Kamis di bulan Mei yang masih di hari kedua Lebaran ya teman Pro 2. Agak hama ya di sini kalau lo boleh lihat langsung gue agak struggle nih mengoperasikannya. Iya, ini masih dalam rangka di Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Dan buat lo mungkin ini ada juga yang hari terakhir libur karena besok masih masuk, atau mungkin ini juga adalah masih santai karena masih long weekend, besok libur. Siapa? Bukan gue. Karena gue juga masuk besok ya. Dan boleh gak usah ada yang ngeliatin gue gitu. Sorry ya teman bodoh. Aduh, agak distraksi nih emang malam ini nih, heboh. Kalau ngomongin tentang Idul Adha ya, pasti jokes yang selalu ada di tiap tahun, kalau misal teman lo nanya, lo korban apa tahun ini? Pasti jawabannya kayak korban perasaan. Jujur, semua orang kayaknya udah 16 orang, agak lebay, sorry, ngomongnya itu mulut setiap ditanya, kayak korban apa, korban perasaan. Sebenarnya itu jawaban paling basic ya, tapi menurut gue gak usah dilanjutin, gak apa-apa sih, gak usah jadi budaya gitu jawabannya. Dan kalau ngomongin tentang korban, banyak sih hal-hal yang mungkin memang jadi di tahun ini, banyak hal yang kita korbanin ya teman Pro 2 untuk bisa struggle menjalani kehidupan kita ya teman Pro 2 ya. Dan tetap masih juga ngomongin korban tadi. Kadang kan kalau kita ngorbanin sesuatu kan mungkin itu tuh emang udah apa ya, hal-hal yang biasanya tuh effortnya lebih gitu kan. Biasanya kita cuman ngerjain itu sebatas misalkan 50. Tapi ketika judulnya udah korban, artinya lo tuh memberikan effort yang lebih untuk sebuah pengorbanan. Asik. Nah, dari situ buat lo teman Pro 2 boleh dijawab, boleh enggak, tapi gue berharap lo jawab sih. Pengorbanan apa nih yang udah pernah lo lakuin buat mantan lo? Gue bakal bacain ya, boleh banget tuh, lo boleh banget ceritain. Kira-kira lo boleh flashback dulu nih, kira-kira apa ya, zaman dulu yang hal-hal yang kayaknya sebenarnya gue gak harus ngelakuin itu, tapi karena waktu itu gue cinta mati sama dia, ih, jadi gue lakuin, gue korbankan seluruh jiwa raga gue buat dia gitu. Boleh banget cerita-cerita sama Nabila ya teman Pro 2 di WhatsApp di 081-79-925-925 atau juga di Instagram kita di @pro2bdl, karena Nabila masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. So keep on tuning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

Mambra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, festival.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

something is not for you, it will hurt you until you understand it. Dalam gak sih? Kata gue mau berdarah kalau baca quotes kayak gini. Tadi kita mas baru aja ngomongin ya teman Pro 2 tentang pengorbanan apa sih yang kayaknya tuh udah pernah lo lakuin, tapi itu kematian lo, dan itu menurut lo tuh udah, wah, pengorbanan mati-matian lo sih. Karena sempet FVP ya di gue tuh beberapa waktu lalu, kalau kita lagi di satu hubungan, kadang yang gak masuk logika tuh jadi jalan aja loh. Kayak sesimpel, oh ini gak simpel sih menurut gue. Misalkan perjalanan lo ke kantor tuh cuma 15 menit. Tapi karena lo mau ngejemput dia, lo mau antar jemput dia, lo harus ngabisin waktu di jalan sampai 1-2 jam. Karena emang sejauh itu kalian gitu. Wah, itu sih effort yang luar biasa ya. Walaupun pada endingnya, pada akhirnya lo gak dipilih. Kayak quotes yang tadi gue bilang, mau segimanapun lo udah berusaha untuk perjuangin dia, effort yang lo kasih udah, wah, orang tuh applause deh sama effort lo, tapi endingnya lo dikecewain. Atau mungkin dia milih yang lain yang ada 1% lebihnya di orang lain. Padahal lo punya 99%, tapi dia, lo ada 1% yang gak perlu punya, tapi di orang lain punya, terus dia milih orang lain itu. Kayak udah lupa aja gitu, kayak apa aja yang udah pernah lo lakuin ke dia, jadi udah gak ada harganya. Sampai akhirnya lo sadar, ya itu cuma bikin sakit aja sih. Anyway, tadi gue udah buka ya chat ya dari teman-teman Pro 2 buat cerita-cerita nih, kira-kira pengorbanan apa sih yang pernah lo lakuin buat mantan lo. Dan itu pasti kalau mungkin kalau lo inget-inget kayak ngerasa, aduh, kayaknya gue gak usah harus effort itu deh. Karena endingnya kayak gini gitu kan ya. Boleh aja teman Pro 2 kalau kamu masih mau ya, belum sempet nih baru bergabung ya sama di cerita penutup hari, boleh banget kamu ceritain pengalaman pengorbanan kamu ke mantan tuh di WhatsApp kita di 081-799-25-925 ya teman Pro 2. Dan Nabil bakal bacain yang udah masuk nih beberapa ya dari teman Pro 2. Jadi yang pertama ini dari, gak ada namanya, ya iyalah. Kadang tuh mungkin ngerasa kayak, aduh, gue cerita ini tuh malu gak sih? Tapi gak apa-apa, justru dengan lo cerita kayak gini, mungkin lo malu kan ya cerita ke temen lo. Lo ceritain aja ke gue bakal bacain, karena gue gak sebutin nama lo, santai aja. Biar bisa jadi pembelajaran juga buat teman Pro 2 lainnya. Kalaupun cinta tetap dipakai logikanya ya. Jadi yang pertama nih dari endingnya sih ada XXXB. Nah, lo tebak deh apa nama orang yang terakhirnya B gitu kan ya. Jadi dia cerita, dulu gue pernah bela-belain begadang tiap malam cuman buat nemenin dia sampai ketiduran. Padahal besoknya gue kerja pagi. Gue juga sering ngalah kalau lagi berantem, nyempetin waktu kalau lagi sibuk, bahkan rela jauh-jauh datang karena gue bilang kangen. Maksudnya dia yang bilang kangen, jadi gue datang ke tempat dia kita. Oh wow, sebuah paket komplit yang secara sadar ya lo lakuin ya. Tapi endingnya nggak jadi kan, namanya juga mantan kan, tadi gue bilangnya mantan. Tapi ini menurut gue gak cuma satu orang sih.

yang sampai udah krip-krip tuh, lu masih dengerin dia? Lu masih dengerin? Ataupun ini biasanya cowok ya, karena yang biasanya suka yeping itu cewek kan. Biasanya tuh cowok tuh masih ngedengerin ceweknya yeping sampai malam, padahal besoknya masih aktivitasnya pagi banget, kayak kuliah ataupun kerja. Wah, paham sih. Jadi buat lo cewek-cewek, kalau udah dapet effort yang segitunya dari cowok, ya gue saranin sih jangan udahan ya. Maksudnya apapun masalahnya tetap diselesain sehingga bisa tetap bareng-bareng. Karena nih dari cerita dia ke gue nih, sakit loh dengernya, ini sedih jujur. Dan juga next nih, ada dari, ini sekarang S depannya, inisialnya S kata dia. Jangan disebut namanya siapa, aku S kata dia. Oke. Jadi dia bilang, pengorbanan paling kerasa tuh waktu dia lagi ada masalah banyak, gue tetap nyakinin dia, gue tetap bertahan sama dia. Gue cuti waktu itu sempet, karena waktu itu dia lagi kalut banget. Gue cuti dari kerjaan gue dan gue fokus nemenin dia sampai dia bisa tenang. Walaupun waktu itu gue juga lagi ada masalah ya, namanya masalah hidup ya, basic. Tapi waktu itu gue bener-bener sih ngeluarin waktu buat dia. Only. Endingnya tapi tetap kan. Paham dong endingnya apa, teman 22. Ini gue gak tahu ya, kalau udah kayak gini, kira-kira apa nih yang menurut gue, ini artinya dia udah ngasih effort yang sangat luar biasa. Kira-kira menurut lo teman pro 2, kira-kira mereka putusnya kenapa nih? Karena kalau dilihat dari effort sih, wah gak main-main. Dia bisa loh cuti untuk cuman buat nemenin pasangannya. Supaya cuman buat make sure kalau emang ya, yeah, dia bakal baik-baik aja gitu. Masih gue temenin ya teman pro 2 sampai jam 11 malam nanti. Masih ada waktu kalau lo masih mau cerita-cerita ataupun ngungkapin apa sih momen yang dulu tuh udah lo lakuin tapi lo kayak, harusnya gak gue lakuin nih, harusnya udah nih gue jalanin aja nih, harusnya gue gak usah jadi kayak sekarang nih yang ngelamun waktu lagi hujan.

Yes, Happier dari Ed Sheeran. Ini jadi lagu penutup di cerita penutup hari malam ini, teman Pro2 ya. Semoga apapun yang udah terjadi sama mantan kamu dan hubungan kamu yang sebelumnya itu ngebawa kamu di hubungan yang lebih baik sekarang. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your weakness only with Pro2 Era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro2 Era di Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: FM, Pro 2 RRI Bantar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kamis 28 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pradua dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: gini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
2: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi, Valdi, Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
3: Oh.
4: Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
2: Oh.
5: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank, ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
0: Ya apa?
7: Apa?
0: Hah? Ya apa?
7: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
7: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
8: Terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyana. Wow. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita nggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi nggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpok?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
4: RRI Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Berdiri Bandar Lampung.

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal

0: Abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.